höja valli hoj, oh, oh, oh. Kionia och pua rose, i honi kallana, himili vili hoj, noka malahini. Na malahini hoj, oh, oh, ikama aina, ua noho, ia hoj.